Nevera 39 minutu shi kongoma magamo kan karlo wa wash ugemeta ka inovera 55 minutu.

Usiwana usiwana haka si kunga wane usiwana mwingi sedi ngosa uni radio msambiki kawa mkama. Radio msambiki kupangla tako mkama uhini uhi. Akuninga mabulu, akuninga tindi mato hambarambana. Toela nani utumi wako hanya. Sengu toneto usiwana wawe na kasi usalam sana.

0: Salunya swin'wanyana impela ku sava byeliwa vokala vangati impela ileka 22:59 minutos kocholenyana hafunyana ntsena kuve ta kuma mahungu kola Radio Msambiki Maputu Gaza na inyambani dzwangara tiko laneke hinavulaka matomoni makati kumingiseloko randzeka vusiku byinene ke mundzuku rikurixa rixani swin'wana impela siku la ku kunene hi zama ku humulela ku laveka kona akuve ritaxa hi la ku laveka kona.
1: Emissor Provincial de Gaza.